Di kasi nisisi, maraming nasabing di naman sinasadya. Di man maitago,